8 horas y 48 minutos. Muniwa ni pohera ni lelo ni masipo mustudio a Radio Mozambique. En amararo. Sumane ni raya taka. Kahi kininto. Sinivara yo muto la va. Masi. Wakuta ni higu ni vira mohano kala mutomu kinani. Nakala ni higu atwa ni higu hawi. Ei masi yao lelo. Are mui haiva le ale muri momota watu nilaya. Una muri are mui nto watu ya muri ma. Masula lonkara yu mawehe. Atau anak ikon ha, nak kalau nama ni ala hilma len lawan nama ya thaya ka, awan ni la kan anak ya, orang tu nama musakala sa, anak kalau ni ikon ni mau nama mai oleh vaki, nama masih mau modal la lom nata me leh oleh, ha, mana nyuwa nomor mau tu la kan ni mana, so kalau ni pavela wakon ha ni orang gina, ni pavela wosuela, masih wawehan ruhi tu nama mira, masih kawatam la mama ya le, nar, orang susah vo. Ntwa hata mannami ya ungele watamana nani. Maana nyungwa na muka ndo mulela ke piro maninyu. Masiwora tuurtu tu pahimurima wotu kwa yene. Na mpavela ko lavula masi ya ya no varamba roho mvo. Muhina wera uhula eyano. Nto sinchene maninyu nikela otoe lelaka. O nikela uiwa kasi iwe iwe. Seyo nto makela nyukala kanyungo. O mulela maninyu. Neso muhinira vo kina yomvu kuleleke. Kahaya. Masipo yao ni lelo, orata wa good boy.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Moniwa sisa temalia ho kumere nla kana ihapar sai wora tano sa sohiu. O halle wonna no penta honi moniwa. Masipu ahu peto koro wae. Ya budu makai wora tano sa sohiu nera niwa kesepo elela ya Maurice Clever ni a Marcelo Magalhães.

Ni belita na ukangweria pisha murema ntoko naya olevelela na tukeli wa vakari no lovola no thama no veke lomwala niwa nari ntoko no vililiwayo.

kwatiligwani prosola yonera khalaye yarena maveha katakandoko melaka namo maliheri hapa ni ultimo jornalo hiu lampata munwe na wa namarula

Untuk sel ni terang tempat trola wanya rawasinsa. Untuk kereta sara dokumelo melo esengkuaran nevasisu. Awal teknika dijuan rasa mikitan gua sanjau gusto. Buano di batamun nampaka melo anmasisha murupe kove sorera. Muluku kali hari ni.